0: Rau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan Kisah Mulia.
2: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kisah mulia kita kali ini adalah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pendengar, tatkala cahaya kenabian terpancar di kota Mekah, Sa'ad radhiyallahu an masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, banyak bakti kepada orang tua dan sangat mencintai ibunya. Walaupun Sa'ad radhiyallahu an baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan, dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan yang besar. Dia juga tidak mengikuti kepercayaan sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat, seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh dan kuat lagi penuh kasih sayang, untuk merubah keadaan gelap gulita masa jahiliyah menjadi terang benderang dengan cahaya tauhidullah. Kemudian pendengar, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Sa'ad segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dan hak ini, yaitu agama Islam. Sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan, dia sering berucap dengan penuh kebanggaan, "Setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang ketiga." Sementara itu, Rasulullah SAW pun sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad. Karena beliau SAW melihat pada pribadi Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Sa'ad radhiyallahu an juga dikenal sebagai pemanah ulung yang setiap panahnya tidak pernah meleset dari musuh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, berkat doa Nabi pula, setiap doa yang beliau radhiyallahu an panjatkan pasti akan terkabul. Di samping itu pendengar, Sa'ad radhiyallahu an termasuk paman Nabi SAW yang berasal dari Bani Zuhrah. Sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Pendengar, sebagaimana kondisi kaum muslimin lainnya kala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga diuji dengan berbagai ujian serta cobaan-cobaan berat dan juga keras. Ketika cobaan-cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Sa'ad bercerita, "Tiga malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah aku tenggelam dalam kegelapan yang tindih menindih. Ketika aku sedang mengalami puncak kegelapan itu, tiba-tiba aku lihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu kuikuti bulan itu. Aku melihat tiga orang telah lebih dahulu berada di hadapanku, mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Aku bertanya kepada mereka, 'Sejak kapan kalian bertiga di sini?' Mereka menjawab, 'Belum lama.' Setelah siang hari, aku mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diriku. Dan dengan Islam Allah akan mengeluarkanku dari kegelapan kepada cahaya terang dan aku segera mencari beliau. Sehingga bertemu dengannya pada suatu tempat ketika dia sedang sholat asar. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang mendahuluiku masuk Islam selain mereka bertiga, seperti yang terlihat dalam mimpiku." Kemudian, Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Ketika ibuku mengetahui bahwa aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, "Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu? Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu, atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Biar pecah jantungmu melihatku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya." Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pun menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, wahai ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkan agamaku." Ibuku tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya melemah dan menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya supaya ia mau makan dan minum walaupun sedikit. Tetapi ibuku memang sungguh keras. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau aku meninggalkan agamaku Islam. Aku berkata kepada ibuku, "Sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku karenanya." Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, dia pun mengalah, lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Dan kalau keduanya memaksamu menyekutukanku dengan apa yang engkau tidak ketahui, janganlah dituruti dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Pendengar yang budiman, setelah Sa'ad radhiyallahu an masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Namun puncak kejayaan Sa'ad adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama Majusi sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar radhiyallahu an memerintahkan kepada setiap gubernur dalam wilayahnya agar mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang Muslim dari setiap pelosok negeri. Setelah semuanya persiapan selesai, Khalifah Umar radhiyallahu an merundingkan dengan para sahabat senior mengenai siapa kiranya yang pantas dan dapat dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sang singa yang menyembunyikan kuku, untuk memimpinnya. Dalam pertempuran Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kepala Rustam, panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing kaum muslimin. Maka masuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah. Dengan kemenangan ini, semakin memancarlah cahaya Islam di seluruh dunia dan telah padamlah negara dan agama Majusi. Pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan. Tetapi ketika wafat telah mendekatinya, ia hanya meminta sehelai jubah usang dan berkata, "Kafani aku dengan jubah ini." Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah dengan jubah itu. Demikianlah pendengar, wallahu

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 30 Juli 1888, lahirlah seorang bunga bangsa bernama Subroto. Subroto adalah nama asli tokoh Indonesia yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Dr. Sutomo. Beliau merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo serta tokoh kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia adalah sebuah periode di mana banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 serta ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Memang peran Sutomo dalam kebangkitan nasional tidak bisa dilepaskan. Beliau bersama empat tokoh yang lain, yakni Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker, menjadi pemrakarsa atau pelopor awal terjadinya kebangkitan nasional. Dr. Sutomo terlahir di Ngepeh Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Sewaktu masih belajar di Stovia, beliau sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Akhirnya, guna membebaskan kondisi tersebut, maka para pelajar Stovia berinisiatif mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Tujuan organisasi ini yaitu memajukan pengajaran dan kebudayaan. Sebagai ketuanya, diangkatlah Dr. Sutomo. Setelah lulus Stovia di tahun 1911, Sutomo kemudian bertugas sebagai dokter di Semarang, lalu dipindahkan ke Tuban, Lubuk Pakam, Sumatera Timur, hingga akhirnya ke Malang. Sering berpindahnya tempat tugas ternyata membawa manfaat bagi beliau. Melalui berbagai tempat tugas, Dr. Sutomo semakin mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC. Namun pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Dr. Sutomo,

menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 Mei 1938 di Surabaya. Dr. Sutomo meninggal genap di usia 50 tahun. Kini Dr. Sutomo memang telah tiada. Namun apa yang telah diperjuangkannya kiranya bisa dijadikan spirit dan inspirasi bagi perjuangan anak bangsa masa sekarang. Bukankah gajah mati meninggalkan gading dan manusia mati meninggalkan nama?

Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: mau tampil beda, Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Eluh-eluh. Lihat kok, di sini juga ada ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Saparan Bekaka.
3: Pulo pes kontol pares.

0: Eluh-eluh, ramai sekali. Lihat kok, di sini juga ada ondel-ondel.
1: Ondel-ondel, itu namanya bekaka.
0: Bekaka?
1: Iya.
0: Upacara naon atu kok?
1: Iya, itu namanya saparan bekaka. Saparan bekaka merupakan tradisi sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu sekitar tahun 1755.
0: Aloh, lama kali.
1: Ya, itu saat beliau menetap di Pesanggrahan Ambarketawang. Banyak versi yang menyebutkan tentang asal mula bekaka. Tapi intinya, bekaka adalah selamatan dengan cara penyembelihan pengantin bekaka.
0: Kok bisa? Ceritanya gimana atuh?
1: Begini ceritanya. Saparan bekaka itu ada dua kata, yaitu saparan dan bekaka. Saparan yang identik dengan ucapan Arab syafar, yang berarti bulan Arab yang kedua. Jadi upacara adat ini dilakukan pada bulan Sapar. Dan bekaka ialah kurban baik hewan atau manusia yang disembelih sebagai persembahan. Wujud bekaka yang dilakukan pada upacara adat ini hanya tiruan manusia. Nah, upacara ini diadakan di daerah Gamping, Sleman, untuk mengenang abdi dalem bernama Kiai Wirosuto.
0: Aloh, lihat, lihat kok, ada dua boneka bekaka di acara saparan ini.
1: Iya, satu bekaka ditinggal di Gunung Gamping dan satu lagi di Gunung Kiling. Walau saat ini masyarakat tak lagi melakukan penggalian pada gunung tersebut, namun tradisi ini tetap terus dilaksanakan. Selain untuk melestarikan budaya Indonesia, juga menghormati kesetiaan abdi dalem Ki Wirosuto dan Nyai Wirosuto pada tuanya sampai akhir hayatnya.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan, disertai petir serta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam perakiran cuaca terbarunya, BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh salah satunya dinamika atmosfer berupa dua sirkulasi siklonik yang masih aktif. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG memprediksi sirkulasi siklonik berada di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kedua sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar pusat sirkulasi Laut Cina Selatan serta Samudra Pasifik Timur Filipina. Menurut BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik maupun sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis. Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG maupun media sosial @info_bmkg. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompastv.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

radio station in Padang Sidempuan.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan Rao senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-12 ya, dan di tanggal 30 Juli ini. Nggak terasa ya, udah masuk ke bulan 8 aja kita ini, lusa ya. Seperti biasa di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan tentunya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 6105 ya, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Kita bacakan dulu satu dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Selena Gomez yang judulnya Who Sings. Salam-salamnya untuk pendengar dan juga penyiarnya aja kak, terima kasih ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dan angkat dulu. Halo request pagi bersama Raya Farm.
1: Pagi Raya request. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam bang. Pagi-pagi, penelpon perdana ya bang ya.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Kabar baik, kabar sehat ya.
0: Ala amin, amin amin bang amin. Mau request lagu apa ini? Ya bang.
1: Feel this moment, Christina Aguilera.
0: Feel this moment, seperti biasa ya bang ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya ada bang. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja, buat ya selamat tugas.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, siap, ditunggu lagunya. Ya, dari bang Syahrul tadi ya, penelpon perdana ya di pagi hari ini. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
2: Halo, bersama Revom.
0: Pagi kembali ya bang Boru, kabarnya gimana ini?
2: Kabar-kabari.
0: Oke dong, Boru. Semoga sehat selalu ya. Mau request lagu apa ini?
2: Semoga sehat-sehat kita baru benda.
0: Amin, dong, Boru. Mau request lagu apa ini, Boru?
2: Lagu dari 4G Musik.
0: 4G Musik?
2: Cinta tak harus memiliki.
0: Cinta tak harus memiliki.
2: Iya, ya.
0: Bentar, Bang Boru, kita cek dulu ya. Cinta tak harus memiliki. Dari siapa tadi, Bang Boru?
2: Fatli Musik,
0: cinta tak harus memiliki. Ini sembari lihat cek, Amang Bor mau salam-salam dulu.
2: Ya, salam-salamnya buat yang perdana Bang Saru,
0: okay.
2: Mama Ida, Injahit Netama, Bang Sadan, Ayah Jabran, Mama Dira, Opung Mama Hikmah, Marina, Laila, Boru Rahab, Mepais, dan semua-semuanya lagi dengar aja. Terutama buat si Lia.
0: Oke, yang baru siap. Ini lagunya dari Fadil Musik, Cinta Tak Harus Memiliki. Oke, yang baru.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Roy Fon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabar dirimu, kabar hatimu, kabar dompetmu, kabar handphonemu.
0: Aduh, semua ditanya ya bang ya, tapi alhamdulillah baik semua ya.
3: Baik semua ya?
0: Iya betul, lagi-lagi berbunga-bunga ini.
3: Wow.
0: Apa
3: yang terjadi?
0: Apa yang terjadi ya? Oke deh. Bang, gimana kabarnya ini?
3: Lagi penasaran apa yang berbunga-bunga.
0: Aduh, nggak usah di-spill deh bang, nggak usah di-spill ya, cukup lihat yang rasakan aja.
3: Oke.
0: Oke deh, mau request lagu apa ini bang?
3: Lagu White Lion.
0: White Lion. Judulnya yang mana ini bang?
3: Apa yang ada?
0: Oke deh, apa yang ada, bentar ya, kita cek lagi ya. Oke, sebentar. Oke, ada. Kenapa bang?
3: Akan pula sosok ibu
0: nih. Oke, ada Broken Heart. Ada Broken Heart tuh. You are all I need.
3: Apa yang pertama tadi?
0: Broken Heart. Broken Heart.
3: Enggak lagi broken heart sih.
0: Iya ya, bang ya, lagi happy ya. Ada You Are All I Need. Till It Do Us Part. When the children cry.
3: Night.
0: Yang mana bang?
3: you are all
0: I need. Okay deh. Awang lagi butuh siapa nih?
3: Pada Lia aja.
0: Oke deh, siap.
3: Oke. Burung cendrawasih, burung yang unik. Terima kasih yang cantik.
0: Oh my god. Waalaikumsalam Bang, siap ditunggu lagunya. Aduh, dikasih pantun gak tuh? Oke deh, siapa lagi nih dari via telepon? Oke, dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
4: Pagi Revam Lia.
0: Pagi kembali mamaku. Kabar-kabari gimana ini?
4: Kabarnya kabar sehat, cuaca cerah, secara hati kita berdua.
0: Betul. Mau request lagu apa
4: ini? Soalnya kan Lia kan lagi berbuka bunga.
0: Oh, iya betul.
4: Tapi aku lagi cemberut sini, soalnya dari tadi susah masuknya.
0: Iya, karena kan banyak ini yang mau nimbrung ini.
4: Ya itu dia, ada yang lebih penting ya, yang apanya ya belakangan lah diangkat.
0: Aduh, mama kemarin request lagu apa ini?
4: Lagu ku udah kucet di WA itu.
0: Oh boleh, boleh, nanti kita bacakan ya Mahya.
4: Salam-salam nih untuk semua yang lagi dengar, spesialnya untuk kita berdua aja ya Lia.
0: Siap mama, siap.
4: Makasih Lia, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, seperti biasa ya, kalau pagi hari mah banyak ya yang mau nimbrung ya. Oke deh, dari via telepon lagi nih. Oke, lo terputus ya. Oke, dari via telepon ini siapa lagi? Dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
5: Halo, request pagi bersama dengan Sobri. Mana?
0: Dengan Lia dong Bang Noah di Padang Sidimpuan tentunya.
5: Mandi?
0: Sudah dong.
5: Tapi dingin.
0: Tapi dingin, maksudnya?
5: Kalau lagi berbuka bunga, nggak dingin kan?
0: Nggak dingin dong, Bang. Biasa-biasa aja sih, memang. Mau request
5: lagu? Aku lagi berkebut.
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
5: Lagu dari Slang.
0: Slang, boleh yang mana ini?
5: Bangsatku.
0: Waduh, bahaya tuh. Oke, Bang, lagunya ada. Oh, salam-salam lagi?
5: Ah, salam lah buat yang siuk lagi di Kisip di Entertainment.
0: Siapa tuh?
5: Kasih.
0: Iya deh, siap Bang, ditunggu lagunya. Oke deh, siap ya. Dari via chat WhatsApp dulu, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp. Oke, dari via telepon sepertinya masih ada, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
6: Oh, pagi menjelang siang ya.
0: Pagi kembali Bang, ini masih pagi ya, tapi udah mau menjelang.
6: Matanya, suaranya berubah ya.
0: Siapa Bang, siapa?
6: Hah?
0: Siapa yang berubah suaranya nih Bang?
6: Aku lagi pilek masalahnya.
0: Oke deh, semoga cepat sembuh. Mau request lagu apa nih Bang?
6: Gak nanya ini, gak nanya cuaca.
0: Aduh, itu mah Bang yang sebelah ya.
6: Cuaca hujan
0: selalu terus. Hujan di sana ya. Kalau Bang yang sebelah kan
6: kayak mesti belah itu loh.
0: Iya loh. Terus. Udah deh Bang, kembali ke laptop. Mau request lagu apa ini?
6: Request apa ya?
0: Yep.
6: Lagunya itu ada nggak lagunya? Yang itu, walaupun esok ada mentari, apakah secerah hari ini?
0: Waduh. Siapa yang nyanyi? Bentar, coba lagi Bang diulang.
6: Begitulah dan moga mudahlah perjalanan cintaku.
0: Aduh, coba Bang diulang dari awal, liriknya yang mana?
6: Walaupun esok ada mentari, apakah secerah hari ini? Harap begitulah dan moga mudahlah. Pokoknya yang awalnya gitu. Walaupun esok ada mentari, coba cek.
0: Ada Bang, ini yang muncul tergama kau dari UKS. UKS ya, UKS.
6: Kemarin aku denger enak banget lagunya.
0: Oke, jadi kita coba dengarkan ya Bang ya.
6: Iya kakak.
0: Oke kakak. Mau salam-salam Bang lagunya.
6: Terima kasih, salam buat semua lah. Pokoknya sehat selalu, amin, intinya amin. Lah murah rezeki.
0: Amin. Oke Bang, siap.
6: Pokoknya jangan hujan terus. Jangan hujan terus lah.
0: Iya.
6: Yang ada yang sakit cerah. Terus kan.
0: Betul Bang, betul. Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya.
6: Iya, oke deh. Oke deh kakak. Oke, sayonara.
0: Sayonara.
6: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon lagi, satu lagi kita angkat ya. Halo, request pagi bersama Revam.
7: Request pagi bersama RFM.
0: Pagi kakakku, gimana kabarnya?
7: Ya.
0: Kabarnya gimana nih kak?
7: Sehat dan tidak kurang sehat apapun.
0: Amin, alhamdulillah ya. Mau request lagu apa ini kak?
7: mau request lagu yang judulnya Ingin Cepat Besar.
0: Ingin Cepat Besar? Dari siapa ini, Kak?
7: Bang Yan, ya kan?
0: Bentar, Kak, kita cek dulu ya. Ingin Cepat Besar, bentar. Ini sembari lihat cek, Kak, mau salam-salam dulu.
7: Boleh.
0: Boleh, boleh.
7: Ambil bayang sultan. Ricardo, okay. Noah juga, mama-mama Padang Selimpuan yang lagi dengar Rao FM, dan juga untuk yang lagi sibuk yang ada di sekolah rakyat, dan juga untuk Mama Ika, mana dia ya?
0: Tadi udah naik, suaranya. Kak. Udah naik tadi.
7: Oh iya.
0: Iya. Oke, okay, Kak, ada lagi?
7: Dan juga untuk Lia yang lagi cuap-cuap.
0: Cuap-cuap. Oke, okay, Kak. Ada Kak lagunya dari Bang Yan ya?
7: Iya.
0: Oke, okay, deh, siap. Ditunggu lagunya, Kak.
7: Terima kasih. Oke.
0: Okay. Oke, okay, ditunggu lagi. Lagunya. Pagi kembali, Kak Marina ya. Oke, okay, deh, dari via telepon satu lagi kita sapa lagi ya sebelum lanjut ke lagu ini. Halo, Rekwes Pagi bersama Rao FM.
8: Pagi bersama Rao FM.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
8: Ini dari Tarsel ini.
0: Oke. Okay. Mau request lagu Mandina. Apa ini?
8: Mandarin Natal.
0: Iya, betul ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
8: Cara apa kita ini?
0: Ada yang request di pagi hari ini cuma Pop Indo sama Pop Manca, Bang, yang bisa.
8: Indo
0: boleh, yang mana ini?
8: Si Udin lah.
0: Si Udin?
8: Iya.
0: Dari Wali, Bang, ya?
8: Iya.
0: Oke, okay, mau salam-salam lagi?
8: Ini dengan Lia, ya?
0: Betul, Bang, dari... ada Lia.
8: Nah, buat Lia, selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
8: Nah, buat guru-guru program semua lah.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
8: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dari Tapsel tadi katanya. Dari Mandailing Natal. Ya, Lia juga dari Mandailing ini. Oke, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp yang sudah Mama Ika tadi bilang ya. Mau request lagu. Oke, di mana ini? Oke, dari Mama Ika tadi katanya mau request lagu Takdir Yang Salah ya. Salam-salamnya untuk semua yang lagi dengar aja. Oke, Mas, siap, ditunggu lagunya. Nanti Lia kembali lagi ya membacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini kita lanjut ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Wow.

0: TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan rumah sih barang lihat tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita masuk ke segmen kedua ini untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp, ada dari Ayah Jafaran di Aiktuhul Siloting Baru. Selamat pagi Lia, selamat pagi. Mau request lagu dari Thomas Arya yang judulnya Mahligai Cinta Abadi. Salam-salamnya untuk Bapak Bajuntar di Batu Nadua, Bang Syahdan ya. Dan buat Bang Syahrul, penjahit Natama, penjahit Onggara, dan juga buat Mama Hikmah. Buat Zio Arsyaka, buat Mama Rizky Daik Tuhul. Juga buat Lia katanya, dan juga buat yang lagi dengerin aja. Oke ya, siap, ditunggu lagunya ya. Lagu dari Thomas Arya yang judulnya Mahligai Cinta Abadi ya. Dari via chat WhatsApp lagi. Oke, ini dari, ini tanpa nama ya, minta lagu dari band Raja yang judulnya Tulus. Salam-salamnya untuk kakak yang juga, untuk kakak dan juga yang lagi dengerin aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis, mau request lagu Pergilah Kasih ya. Salam-salamnya untuk Bapak Bajuntar di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Tep di Pijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Pangabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi baru tugas. Tanya ya, oke siap ay. Dari Bang Syahdan ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp lagi dari Opung Iqbal, request lagu Mencari Alasan. Di salam-salam untuk Eda Mama Hikmah, Bapak Bajuntar di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi baru tugas. Siap Opung, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via SMS ini kita bacakan dulu ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Bentuk Cinta dari Eklak ya. Salam-salamnya untuk penyiar dan juga pendengar aja. Terima kasih. Oke, udah siap. Ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu Pop Indonesia dan juga Pop Mancanegara. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자주가 habis. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: Radio station in Padang Sidempuan.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Sereger, asisten, PUPR dan Kepala Bappeda Tapsel mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Veronica Tan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta jajaran kementerian terkait dari ruang rapat Bupati Tapsel pada Rabu 29 Juli 2026. Rapat tersebut membahas percepatan penanganan akses jalan menuju wilayah terisolisir di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, termasuk rencana relokasi 3 dusun yang selama ini berada di kawasan hutan lindung. Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas kasus viral seorang ibu hamil yang harus ditandu selama 6 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel telah berhasil memperoleh persetujuan masyarakat untuk merelokasi 3 dusun demi mendekatkan permukiman dengan akses jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Selain relokasi, Bupati juga menyampaikan usulan pembangunan jalan melalui program Infres Jalan Daerah atau IJP yang telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sejak 26 Mei 2026. Usulan tersebut meliputi pembangunan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat menuju desa-desa terisolisir. Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pembangunan jalan untuk kepentingan umum di kawasan hutan lindung dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Untuk proses relokasi permukiman, Kementerian Kehutanan menyatakan siap memberikan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana di Tapsel. Ia mengungkapkan bahwa hunian tetap yang dibangun melalui Yayasan Buddha Juci telah diselesai dan ditempati masyarakat. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP di beberapa lokasi lainnya diharapkan segera terrealisasi agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat. Rapat ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian persoalan akses jalan, relokasi permukiman, serta pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Tapsel. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.
0: Rau.
2: I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya, karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan, karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innas-sidqa yahdi ila al-birr wa innal-birra yahdi

kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Rekan-rekan, penyakit flu menjadi momok masyarakat Indonesia, khususnya di musim pancaroba seperti saat ini. Flu merupakan penyakit yang berasal dari virus influenza. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, lansia, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem imun yang lemah berisiko tinggi alami flu. Orang yang terkena flu umumnya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Pada kondisi yang tidak terlalu parah, Anda dapat memerangi penyakit flu dengan makanan serta minuman bergizi. Nah, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu yaitu pertama sup ayam dan sayuran. Sup ayam dan sayuran merupakan makanan paling sederhana yang bisa dikonsumsi penderita flu. Menu ini tergolong mudah dibuat, mudah dicerna, dan menenangkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh sebab itu, sup ayam dapat membantu mengatasi masalah saluran pernapasan bagian atas akibat flu. Kedua, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Bawang putih dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh karena memerangi infeksi termasuk pilek atau flu. Kendati demikian, penelitian belum menemukan apakah bawang putih benar-benar menyembuhkan flu atau tidak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Dan kemudian, makanan tinggi vitamin C. Buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin C membantu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mampu memerangi penyakit flu. Selain itu, makanan bervitamin C juga merupakan sumber flavonoid yang sangat baik. Diketahui, flavonoid adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Contoh makanan mengandung vitamin C yaitu buah jeruk, lemon, anggur, strawberry, brokoli, sayuran berdaun gelap misalnya bayam, kacang hitam, dan kacang lentil. Kemudian jahe. Jahe juga dapat membantu meredakan gejala mual yang menyertai flu. Hal ini karena jahe memiliki fungsi dalam menyehatkan pencernaan, khususnya pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan ini bisa didapatkan berkat sejumlah senyawa di dalamnya. Akar jahe cincang atau jahe bubuk juga bisa menjadi penyedap tambahan pada makanan seperti sup ayam, semur, teh herbal, dan campuran air lemon. Dan yang terakhir adalah oatmeal dengan pisang. Oatmeal adalah makanan yang menyenangkan, mudah dibuat, dan sumber serat yang bagus. Serat prebiotik dalam oat dapat membantu mendukung kehidupan bakteri sehat dalam tubuh. Menambahkan buah pisang ke dalam oatmeal juga dapat memberikan serat ekstra serta kalium. Oleh karena itu, oatmeal dengan pisang cocok disantap penderita flu dengan gejala penyerta seperti demam, diare, dan muntah yang dapat mengurangi kadar kalium dan elektrolit dalam tubuh. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu Anda. Bisa dicoba ya rekan-rekan.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.
1: This

105 RFM, Your Lifestyle, Rekan Rau. Apa itu halwa? Ada banyak makanan khas India yang cukup populer di Indonesia. Salah satunya paratha. Selain paratha, ada menu makan khas India lainnya yang menarik untuk Anda ketahui dan coba. Itu adalah halwa. Halwa adalah kudapan manis asal India yang terbuat dari tepung semolina dan rempah beraroma seperti kapulaga. Dilansir dari laman timesofindia.indiatimes, kata halwa berasal dari bahasa Arabul yang berarti manis. Seorang penulis dan sejarawan di abad ke-20 bernama Abdul Halim Sarar menjelaskan kalau halwa berasal dari tanah Arab kemudian dibawa ke India melalui Persia. Dalam sebuah buku berjudul Fits and Fats oleh Calon Taylor Sand, halwa tiba di India selama Kesultanan Delhi yaitu pada abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Halwa biasanya dihidangkan sebagai menu makanan penutup. Halwa terbuat dari bahan-bahan tradisional seperti soji atau tepung semolina, atta atau tepung terigu, dan besan atau tepung gram. Sebagai tambahannya, halwa bisa ditambahkan dengan wortel, labu, semangka, dan kacang almond. Dikutip dari laman Indian Express, The Illustrated Foods of India oleh Acaya menuliskan bahwa di India, halwa adalah makanan penutup yang lembut. Halwa terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, bubur gandum, bihun, dan buah-buahan seperti pisang dan kurma. Nah, itu dia rekan-rekan, salah satu jenis makanan tradisional khas India, yaitu halwa.

0: Sidempuan. Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau borut tak? Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di borut tak? Negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

semua insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia rekan Raw beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya rekan Raw.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Dan Sidempuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Syariat Islam telah mengatur hak-hak suami atas istrinya dan juga hak-hak istri atas suaminya. Dan di antara hak suami atas istrinya adalah mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal penunaian kebutuhan biologisnya. Dan seorang istri yang mematuhi suaminya dalam perkara ini, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang istri yang tidak mau mentaati suaminya dalam perkara ini, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih, fabata ghadban 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih."
0: Jika seorang suami mengajak istrinya untuk ke tempat tidurnya, tetapi istrinya menolak, lalu sang suami marah di malam itu, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sudah mencopot lebih dari 30 kepala kantor urusan agama se-Sumatera Utara di daerah. Beliau menjelaskan lebih dari 30 kepala KUA maupun aparatur sipil negara di dalamnya di wilayah Sumatera Utara dari jabatannya karena terbukti melanggar regulasi. Data Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara hingga kini terdapat sebanyak 372 kantor urusan agama di tingkat kecamatan tersebar pada 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pihaknya menegaskan komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Sumut menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan transparan, adil serta sepenuhnya biaya Rp0. Prinsip pelayanan berbiaya Rp0 atau tanpa biaya ini bukan sekedar pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun juga sebagai wujud nyata dalam komitmen institusi membangun pelayanan berkualitas dan bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Sumut Syafrijal Bancin menyampaikan bahwa forum konsultasi ini diikuti oleh 37 peserta yang mewakili 6 unsur pemangku kepentingan. Unsur-unsur tersebut meliputi para pengguna layanan yaitu masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi dan praktisi, organisasi kemasyarakatan serta media massa. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang rasanya bisa kembali hadir di ruang dengar kamu di sore ini. Terima kasih untuk yang masih setia bersama 105 FM, baik yang sedang bertugas, bekerja, dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, maupun yang masih menikmati waktu bersama keluarga ataupun sahabat. Selama satu jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar kamu di program Request Sore di Lagu Dangdut. Sore ini menjadi waktu yang tepat untuk berbagi lagu favorit atau salam hangat kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat. Kirimkan lagu request sambil serta salam kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputerin lagu Juleha dari Mary Anandi dan Jeffrey Blue. Salam-salamnya untuk pendengar dan yang lagi bertugas aja, Kak. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa dari via telepon. Halo, Riko Sore bersama Raya FM.
1: Halo, kita masih di Puan.
0: Ini di request sore, Bang. Halo.
1: Halo.
0: Mau dengar dengan siapa, di mana ini?
1: Request helikopter turun ke Mekah. Ke Mekah, ke Padang.
0: Oke, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Jutak.
0: Oke, mau dengar lagu apa, Bang, di sore ini di Lagu Dangdut?
2: Lagu Dang.
0: Iya, di Lagu Dangdut. Gimana, Bang? Boleh diulang?
1: Bisa.
0: Boleh diulang, Bang? Astaga ya Tuhan, aduh, boleh ditelepon lagi ya. Kayaknya lagi bermasalah itu di jaringannya atau apapun, kita gak tahu. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Riko Sore bersama Raya FM.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan warga Ujung Padang, Jalan Mawar.
0: Mau dengar lagu apa, Mamai?
3: Lagu dangdut.
0: Boleh.
3: Judulnya Lo Kok Marah dari Amelia Santi. Lo Kok Marah dari Amelia Santi.
0: Oke, Mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat dirimu aja lah, sukses sampai tuntas ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Riko Sore bersama Raya FM. Dengan Laila, Bang. Udah dong. Abangnya gimana? Gimana kabarnya, Bang? Kabarnya, Bang, kabarnya.
4: Kabarnya alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk, aduh, jangan dong kabar buruk terus. Kabar baik dong.
4: Kabar baik pun jadilah.
0: Mau dengar lagu apa, Bang?
4: Ikan dalam kolam.
0: Boleh diulang, Bang?
4: Ikan dalam kolam.
0: Oke, ini ada lagunya, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salam lalu buat bapak dan mamamu aja ya.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, buat rekan Laila yang tadi yang menelpon, boleh ditelepon lagi ya. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak, boleh request? Boleh. Yang judulnya lagu Helikopter Turun ke Padang dari Sileya, kirim salam untuk kita-kita aja. Saya Jentak dari Sileya. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: This is my life. This is my station. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Sinim Buar. Number one hit music station. Hey, yeah. Number one hit music station. 난 주호진 씨가.
1: 하, 너 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota

Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kamu dan kamu tidak berkenan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia aduh kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM, your lifestyle.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pas kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila.

0: I'm happy if you're happy.
1: Well, makasih ya, kecapnya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.
2: Kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha watamanna 'ala Allah al-amaniy.
2: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa. Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya? Umar bertanya, apakah perbedaannya? Salman menjawab, seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah.

Saat menjabat sebagai khalifah, Umar pun selalu berusaha membahagiakan orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah karena suatu sebab. Untuk itu, dia menyamakan jatah santunan yang diberikan kepada Salman dan Abu Zar dengan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar. Untuk itu, setiap kali makan buah apapun, dia selalu memberikan sebagian darinya kepada istri-istri Rasulullah. Waktu itu dialah yang menemani istri Rasulullah saat mereka pergi berhaji. Untuk alasan itulah, dia menempatkan Abbas paman Rasulullah pada posisi yang mulia dan memberinya anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu besarnya dia mencintai Ahlul Bait.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kebudayaan suatu bangsa merupakan salah satu jati diri bangsa. Seberapa agung, indah, dan adiluhung kebudayaan suatu bangsa menunjukkan seberapa tinggi martabat suatu bangsa. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dilandasi ketekunan, keuletan, ketangguhan, kesungguhan, dan kepercayaan diri. Wujud kebudayaan itu sendiri sangat banyak. Satu di antaranya adalah kesenian. Insan edukasi, kita bangsa Indonesia pantas berbangga karena memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke yang digambarkan bagaikan jamrut katulistiwa. Namun sayang, karena pengaruh budaya baru, beberapa seni tradisi daerah semakin surut dan bahkan punah. Penyebabnya antara lain, generasi muda tidak siap menerima estafet atau bahkan menolak. Tidak sedikit yang berpendapat, kesenian tradisional kuno dan tidak sesuai semangat kaum muda. Maka tidak jarang, demi kelestarian kesenian tradisional tersebut, mereka yang sudah memasuki usia pensiun masih aktif menggeluti kesenian tradisional agar tidak punah. Nah, dalam kisah tokoh kali ini, Insan Edukasi akan kami ajak menuju dalam Kaneman, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak kurang lebih 100 meter arah timur perempatan Taman Sari. Di dalam Kaneman inilah sejak tahun 1974 berdiri Yayasan Siswo Among Bekso yang diketuai Raden Mas Tinu Satomo BA. Beliaulah tokoh kita kali ini.
2: Nama saya adalah Tinu Satomo, dan setelah menjadi abdi dalam di Kraton Yogyakarta, saya diberi gelar Kanjeng Raden Temenggung Pujaningrat. Tanggal lahir saya 13 Januari tahun 1941 di Yogyakarta. Ibu saya adalah Gusti Raden Ayu Singgurjo, itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan bapak saya adalah Kanjeng Raden Temenggung Singgurjo juga, itu putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryadi, cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7.
1: Insan edukasi, Yayasan Siswo Among Bekso adalah sebuah yayasan yang mengabdikan diri untuk kelestarian tari klasik gaya Yogyakarta. Di dalam Kaneman yang berbentuk joglo dan luas itulah, generasi muda belajar tari Jawa klasik gaya Yogyakarta yang kemudian secara reguler dipentaskan di tempat yang sama dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Pementasan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu juga dilakukan di luar dalam Kaneman sesuai permintaan, terutama dalam event-event khusus. Pementasan itu tidak hanya terbatas di kota Yogyakarta saja, tapi juga ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Insan Edukasi, Bapak Dinu Satomo adalah putra nomor 9 dalam keluarga. Pendidikan formal yang diselesaikan, Sarjana Muda Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Bapak Dinu juga mengikuti berbagai kursus antara lain short course di Monash University Australia dan Art Management di Universitas Indonesia Jakarta. Pendidikan sopan santun dan etika yang diberikan orang tua membentuk pribadi Bapak Dinu halus. Lalu bagaimana sosok Bapak Dinu di mata para penari Yayasan Siswa Among Bekso?
1: Oh, ayo halus. Soalnya ya masih terah bangsawan ini. Jadi ya memang halus. Tapi kalau berhubung dia itu juga pegawai negeri bagian kebudayaan ya, tepat sekali dalam memegang ini. Soalnya untuk melestarikan apa itu kesenian apa tradisi yang gagrak keraton Ngayogyakarta.
0: Sementara itu, masih tentang sosok Bapak Dinu, Dewi, mahasiswi Institut Seni Indonesia menuturkan.
2: Kemudian itu maestro tari, pakar tari yang kita lihat, ketua umumnya dari Siswa Among Bekso. Kalau menurut saya paling Romo Dinu itu pribadinya menurut saya paling baik banget. Ya yang jelas ngayomi gitu ya, misalnya melindungi bawahannya, terus terbuka, dia mau jujur sama kita.
0: Insan Edukasi, meskipun Bapak Dinu di mata para penarinya dan orang-orang terdekatnya dikenal halus dan selalu berbahasa santun karena memang masih terah dalam keturunan darah biru, namun ternyata pada masa kecilnya juga menikmati masa-masa indah seperti anak kecil pada umumnya.
3: Saya dulu tinggal di Jalan Suryaden ya, yang sekarang dipakai untuk universitas terbuka. Pada waktu itu kita tarik jangkrik, misalnya tarik gangsir gitu. Kemudian meruput sawo ketik kalau pagi-pagi sekali gitu dengan teman-teman di masyarakat di sekitar itu, kita main bal-balan, kasti dan sebagainya.
0: Insan Edukasi, lalu sejak kapan Bapak Dinu belajar menari dan prestasi apakah yang pernah diraih?
3: Saya mulai belajar tari itu tahun 52. Nah, waktu saya jadi alusan sampai tahun 71. Karena tahun 71 itu saya tergabung di dalam misi kesenian Siswa Among Bekso ke Eropa, saya juga harus menari gagahan pada waktu itu. Karena tiap pentas itu saya harus menarikan alusan sebagai Janoko atau sebagai Wisnu, kemudian gagahan sebagai pelawung jajar, dan juga ketek ya pada waktu itu. Jadi tiap pentas selama 2 jam itu saya menarikan 3 tokoh.
0: Semasa kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Dinu sempat menjadi pemenang lomba tari. Yayasan Siswa Among Bekso sendiri berulang kali meraih juara umum dalam Festival Wayang Wong se-DIY. Lawatan yang dilakukan ke luar negeri antara lain ke Eropa dan terakhir ke Suriname bersama Gubernur DIY. Atas prestasinya dalam membina dan melestarikan tari Jawa klasik gaya Yogyakarta itu, Bapak Dinu mendapatkan penghargaan seni dari pemerintah Provinsi DIY maupun Wali Kota Yogyakarta. Lalu, begitu muluskah perjalanan Bapak Dinu dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Yayasan Siswa Among Bekso tersebut? Adakah duka yang pernah dialami?

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama Raden Mas Tinusatomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat, pimpinan Yayasan Siswo Among Bekso.
1: Dukanya itu ya apa ya? Dukanya itu sering-sering ada, karena kita anggotanya banyak ya. Kita anggotanya banyak, padahal penari ke luar negeri katakanlah itu mesti terbatas. Nah, saya kan tidak keterima oleh siapa saja. Keterima bagi orang yang katut, tapi tidak keterima bagi orang yang tidak katut. Padahal sifat manusia itu adalah saya lah yang baik, dia yang kurang baik. Tapi saya nggak ikut gitu. Nah, ini bagi saya suatu konflik ya di dalam hati saya itu.
0: Ya, meski dilematis, namun sampai sekarang lawatan ke luar negeri tetap dapat dilaksanakan, didorong kecintaan Bapak Dinu yang begitu besar pada tari Jawa klasik gaya Yogyakarta tersebut. Bahkan, falsafah hidup Bapak Dinu pun falsafah empat unsur filsafat Mataram.
1: Falsafah saya adalah empat unsur filsafat Mataram ya. Yaitu swiji, greget, sengguh, dan ora mingguh. Itu yang dari pegangan saya dalam hidup ini. Ya, swiji adalah konsentrasi, di mana kita untuk mencapai sesuatu kita harus nyawiji ya. Nyawiji artinya nyawiji, dan tujuannya juga nyawiji dengan perintah-perintah Tuhan. Greget adalah semangat, kita harus bersemangat untuk mencapai sesuatu hasil yang bisa diandalkan. Sengguh adalah percaya diri. Kalau dengan percaya diri itu kita tidak pede ya, harus selalu pede gitu, karena keyakinannya. Dan keyakinan percaya diri itu harus didasari oleh kita harus punya bekal yang cukup untuk bisa mencapai diri itu. Dan orang mingguh itu ya pantang mundur ya, kalau kita mencapai sesuatu ya kita harus dengan konsekuen kita harus mengejar itu dengan cara-cara yang baik.
0: Insan Edukasi, filsafat Mataram yang disampaikan Bapak Dinu tentu baik pula diterapkan di berbagai disiplin ilmu maupun profesi. Dilandasi ibadah melaksanakan perintah Tuhan, kita harus bersemangat, penuh percaya diri, dan berusaha sekuat tenaga, pantang menyerah mencapai suatu cita-cita.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Insan edukasi, selain memegang filsafat tersebut, Bapak Dino juga memiliki pandangan hidup yang selalu positif.
2: Anda memandang orang itu harus dari segi yang positif. Jangan memandang orang meskipun kamu sudah tahu bahwa dia itu tidak baik. Tapi kamu harus berpandangan dia itu adalah orang yang baik. Sebelum kamu mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bahwa dia itu orang yang tidak baik. Dan harus selalu optimis di dalam kehidupan itu.
1: Menari, menjadi penari tari Jawa klasik gaya Yogyakarta bukan lagi menjadi hobi semata bagi Bapak Dino, namun telah menjadi jalan hidup. Meski begitu, selain menari, Bapak Dino juga menyukai olahraga, terutama sepak bola dan hoki.
2: Sepak bola saya yang paling saya gemari. Saya berperan sebagai kiper dan juga hoki ya. Hoki saya juga pernah di kejuaraan nasional dan sebagainya. Itu saya sebagai kiper hoki pada waktu itu. Kita pernah di olahraga itu sebagai pemain hoki itu pada waktu Ganevo ya. Pada waktu itu kita bisa meraih juara ketiga nasional pada waktu itu.
1: Dan ternyata di situ pula, dalam kegiatan menari dan olahraga, Bapak Dino bertemu dengan pasangan hidupnya yang juga penari dan olahragawati hoki dan tenis meja dan pernah meraih juara tingkat DIY dan nasional.

0: edukasi, pada tahun 1967, Bapak Dinu bekerja di kantor Dirjen Kebudayaan hingga pensiun dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud. Setelah pensiun, diangkat menjadi Widya Iswara PPPG Kesenian Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Di luar kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil dan ketua Yayasan Siswo Among Bekso, Bapak Dinu juga pernah menjabat Ketua Bina Musika Yogyakarta, Ketua Paguyuban Guru Tari Yogyakarta, dan Ketua Paguyuban Wayang Dalem di Kraton, dan menjabat Pengageng Kawedanan Ageng Sewandono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, insan edukasi, kini setelah pensiun sebagai Widya Iswara di PPPG Kesenian, di usianya yang ke-67 ini, Bapak Dinu yang tinggal di dalam Kaneman tetap memimpin Yayasan Siswo Among Bekso dan mengupayakan kelestarian tari Jawa klasik gaya Yogyakarta dengan terjun langsung setiap diadakan latihan, geladen maupun pementasan. Bapak Dinu sangat mengharapkan kepedulian dan kesadaran kaum muda untuk belajar dan bersedia menjadi generasi penerus seni tradisi, terutama tari Jawa klasik gaya Yogyakarta, agar tidak punah.
1: Pemuda masa kini itu kurang tekun gitu ya. Kurang tekun dan apa ya, maunya itu instan gitu. Asal sudah bisa pentas dapat uang, dah. Tawes payu kan gitu kan. Ya, bagi yang muda saya kira Anda harus tahu kebudayaan Jogja khususnya. Dan jangan cepat puas dengan apa yang telah Anda capai sekarang ini. Harus tetap belajar, belajar dan belajar. Apakah itu di bidang kesenian, bidang kebudayaan, sosial atau dan yang lain-lain. Ya, yang pertama harus telaten ya, harus telaten dan juga kritis lah begitu, kritis dan jangan segan-segan ngangsu kapruh kepada tokoh-tokoh yang ada di Jogja ini atau mungkin di daerah lain gitu.
0: Insan edukasi, estafet dari yang tua kepada yang muda tidak terbatas pada estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Estafet pelestarian kesenian pun harus dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan adiluhung dan dikagumi seluruh bangsa di dunia bisa dipertahankan. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini, banyak bangsa asing yang mulai mempelajari seni budaya Indonesia untuk dikembangkan di negaranya. Akankah kita kehilangan seni dan budaya kita yang merupakan salah satu ciri jati diri bangsa? Insan edukasi, kisah tokoh bersama Bapak Dinu Satomo atau Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningrat semoga menggugah kesadaran kita dalam melestarikan seni budaya bangsa. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot. Triple double.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan, disertai petir serta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam perakiraan cuaca terbarunya, BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh salah satunya dinamika atmosfer berupa dua sirkulasi siklonik yang masih aktif. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG memprediksi sirkulasi siklonik berada di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kedua sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar pusat sirkulasi Laut Cina Selatan serta Samudra Pasifik Timur Filipina. Menurut BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan sekitar wilayah sirkulasi siklonik maupun sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis. Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG maupun media sosial @info_bmkg. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompastv.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekantral generasi Z alias Gen Z saat ini dipandang sebagai kelompok potensial bagi banyak brand. Karakter mereka dalam memahami perkembangan zaman dan teknologi tampaknya turut mengubah cara Gen Z dalam membelanjakan uangnya. Daya beli Gen Z ini cukup menjanjikan karena di tahun 2023 sebagian besar dari mereka sudah memulai meniti karir. Kelompok Gen Z terus bertumbuh khususnya di Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 40% pada 2020. Angka tersebut diprediksi memiliki kenaikan yang mirip dengan negara lain, apalagi jika suatu negara itu memiliki bonus demografi yang kuat. Perbedaan perilaku dan perspektif Gen Z dalam melihat value atau nilai suatu barang ternyata jadi sorotan banyak produsen untuk segera mengubah strategi marketingnya. Di Indonesia sendiri, banyak brand yang sudah mengubah haluan untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan serta menarik perhatian Gen Z untuk belanja. Hal-hal yang bikin Gen Z berbeda dengan generasi lain saat membelanjakan uangnya yaitu dengan melihat keberagaman, sensitif dengan harga, lebih kritis melihat kualitas, menuntut belanja berkelanjutan, dan media sosial sangat memengaruhi minat belanja. Nah, itu dia Rekantral, kebiasaan Gen Z saat belanja sangat berbeda dengan generasi lain.

0: Thunberg, seorang filosof dari Irlandia, pernah mengatakan, "Kegagalan dan kesengsaraan adalah guru yang keras dan kejam, yang bekerja demi kepentingan kita, yang tahu segimana yang lebih baik, dan dia sangat mencintai kita, bahkan melebihi kita sendiri."
1: Insan edukasi, seseorang yang berhasil mengatasi suatu kemalangan berarti tidak mundur saat menghadapinya. Janganlah cepat menganggap kemalangan hidup sebagai suatu kegagalan. Dan andaikan itu kegagalan, kegagalan bukanlah suatu aib, apalagi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin guna mengatasinya. Jangan pernah mundur dari kegagalan pertama. Pandanglah situasi galau dengan kacamata baru. Mudah-mudahan celah menuju jalan keluar bisa Anda temukan. Nah, insan edukasi, daripada meratapi nasib, mengapa tidak mencoba untuk bangkit? Dan sudah siapkah diri Anda untuk bangkit?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Sinipua. Rekan Rau, insomnia adalah gangguan tidur yang membuat seseorang sulit tidur di malam hari, tidak nyenyak, atau membuat Anda terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur kembali. Gangguan tidur ini tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk ketika bangun, tetapi juga bisa memicu gangguan kesehatan yang lainnya. Untuk itu, ada beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai. Dampak tersebut meningkatkan resiko asma, meningkatkan resiko penyakit jantung, memicu masalah kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan berat badan, menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko diabetes, menyebabkan gangguan kehamilan, memengaruhi kesehatan seksual, memicu gaya hidup yang tidak sehat, dan menurunkan kemampuan kognitif. Nah, itu dia rekan Rau beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai. Radio Station Impact.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Sereger, asisten PUPR dan Kepala Bappeda Tapsel mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Veronica Tan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta jajaran

2006. Rapat tersebut membahas percepatan penanganan akses jalan menuju wilayah terisolisir di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, termasuk rencana relokasi 3 dusun yang selama ini berada di kawasan hutan lindung. Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas kasus viral seorang ibu hamil yang harus ditandu selama 6 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel telah berhasil memperoleh persetujuan masyarakat untuk merelokasi 3 dusun demi mendekatkan permukiman dengan akses jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Selain relokasi, Bupati juga menyampaikan usulan pembangunan jalan melalui program Infres Jalan Daerah atau IJP yang telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sejak 26 Mei 2026. Usulan tersebut meliputi pembangunan sejumlah ruas

0: kepentingan umum di kawasan hutan lindung dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Untuk proses relokasi permukiman, Kementerian Kehutanan menyatakan siap memberikan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana di Tapsel. Ia mengungkapkan bahwa hunian tetap yang dibangun melalui Yayasan Buddha Juci telah diselesai dan ditempati masyarakat. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP di beberapa lokasi lainnya diharapkan segera terrealisasi agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat. Rapat ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian persoalan akses jalan, relokasi permukiman, serta pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Tapsel. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raya FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raya FM.

105 FM. Rekan Raw, resiko kulit kering akan semakin besar seiring dengan bertambahnya usia yang biasanya disebabkan oleh berkurangnya produksi kolagen, sebum, dan kadar air dalam kulit. Namun tak hanya itu, kesalahan pada saat memilih krim perawatan kulit yang cocok juga dapat mengakibatkan kulit yang awalnya tipe normal berubah menjadi kering. Dokter kecantikan menyampaikan bahwa tipe kulit normal biasanya cenderung tidak memiliki masalah. Akan tetapi, jika salah dalam menggunakan dan memilih krim, maka hal ini akan menjadi masalah. Kondisi kulit kering dapat mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan membuat kepercayaan diri seseorang menurun. Kulit yang kering juga akan menyebabkan riasan kosmetik atau makeup yang digunakan malah tampak retak atau mengelupas. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah solusi yang dapat dilakukan untuk merawat dan mencegah kulit kering, yaitu hindari membasuh wajah dengan suhu air yang terlalu panas. Kemudian, pilihlah produk pembersih wajah yang tidak menyebabkan iritasi. Selalu gunakan produk pelembab setelah membersihkan wajah. Dan yang terakhir, konsumsi suplemen untuk nutrisi kulit. Nah, itu dia Rekan Draw, beberapa langkah untuk rawat dan cegah kulit kering.

0: 105 FM. Rekan Rau, ada banyak manfaat lemon untuk makanan dan minuman. Selain itu, lemon juga dapat digunakan sebagai produk pembersih alami hingga solusi kecantikan dan perawatan diri. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa tidur di samping potongan lemon di meja samping tempat tidur dapat menuai beberapa manfaat juga? Dengan hanya menghirup aroma lemon, tubuh Anda mengalami sebagian besar tujuan homeopati yang bermanfaat. Beberapa di antaranya termasuk penurunan tingkat kecemasan, pengurangan stres, sensasi menenangkan secara keseluruhan, peningkatan kewaspadaan, potensi penurunan tekanan darah, alergi yang ditenangkan dengan mengurangi peradangan saluran napas, dan peningkatan produktivitas. Lemon telah digunakan sebagai minyak esensial aromaterapi yang kuat selama berabad-abad dan telah dikreditkan dengan manfaat seperti peningkatan konsentrasi, penurunan tingkat stres, dan efek menenangkan pada sistem pernapasan. Meskipun sebagian besar manfaat tidur dengan potongan lemon di sebelah Anda terkait dengan kesehatan, ada beberapa manfaat lainnya juga. Salah satunya adalah menjauhkan semut. Jika Anda memiliki investasi semut di rumah, cukup gosokkan air lemon yang dipotong di dekat atau di sekitar entry yang memungkinkan. Aroma jeruk lemon akan mengganggu jejak aroma semut dan mereka akan menghindari area tersebut sama sekali. Lemon juga bertindak sebagai penyegar udara dan pewangi alami. Dengan demikian, saat lemon berada di meja samping tempat tidur, lemon berperan ganda, menyegarkan udara di sekitar Anda dan memberikan aromaterapi alami. Nah, itu dia rekan Rau, ternyata lemon sangat banyak manfaatnya ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-najmi idza hawa.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
2: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
2: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
2: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
2: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
2: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
2: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
2: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
2: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
2: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
2: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
2: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
2: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
2: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
2: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
2: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
2: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul lata wal 'uzza.
2: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra.
2: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: Alakumuz dzakar wa lahul unsa.
2: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan.
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
2: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الْهُدَى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: الْمَوْتَى.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan.

kebinasaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya, dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya, dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya, dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.

0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah,
0: yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah,
0: tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afa min hadzal hadits ta'jabun,
0: maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Thank you.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Hey, Tony, do the remix.

bersejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan,

0: orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah hayya 'alas salam. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau enggak percaya silakan. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh salat. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya enggak sama. Contoh, nanti Ramadan setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin enggak mudik kalau enggak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan sayang tunggu aku pulang gitu kan? Kan dikumpulkan kan. Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya namanya kafan kan. Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man rob buka. Nih sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihan. Amal salih. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena enggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat, sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya. Sholat. Makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103.
1: Fa'idha qadaitumus sholata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita sholat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengen zikir. Buka Quran surah ke-20, Toha. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah, kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat, bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya, motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya Khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir kata Nabi, fayaqulu syaitanu. Di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Di anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi karena Nabi udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? 2 diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang 3. Ada yang 1. Ya, ada yang begitu? Ada, tapi di hati saya gitu ya. Nah ini, makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu. Kalau tadi ada yang belum tersambung, setelah itu apa? Kita sambungkan Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, 2 kali. 2 kali belum nyambung, 3 kali. 3 kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari salat, bangkit, selesai salat, mau kerja, mau kemana pun ingat Allah. Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Oh, banyak. Insyaallah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah, lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh enggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, enggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini mestinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu ya. Tentara juga nyaman. Di pekerjaan tuh gak usah ada CCTV ya, gak usah ada itilang, gak usah ada kamera di jalan ya kan? Nah, ini karena kenapa? Latihannya gak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau enggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya enggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'allahu haba'an mansura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji. Dapat benefit. Dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion. Ya, ada yang promosi jabatan. Tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama. Etosnya sama. Di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur, ada informasinya. Akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan gak yang informasi detail seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri. Supaya kita siap-siap. Bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya. Tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness, Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya 'alas salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adhan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 49, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9. 4.09, sini 4.13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adhan, sana adhan. Ini adhan, sana adhan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas salat. Ayo salat. Kenapa? Pasti sholat ya Allah. Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Sholat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Sholat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Sholat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang sholat pasti tenang hatinya. Kalau gak percaya silakan. Sholat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Sholat mendatangkan kesuksesan. Karena itu sholat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua Nabi dan Rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya. Dulu umat Nabi-Nabi lain juga sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20, Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Sholat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat sholat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa, minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta, punya masalah apa, aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu. Itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabari wassalah. Kata Allah, hei hambaku. Kalau engkau punya masalah, sabar dulu terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Bukan ingin membebanimu. dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah. Engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah. Hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, enggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Qur'an untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, "Hei, salat, salat, salat." Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Hey, coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau salat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga Firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya salat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Maka kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuma ada, khatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya khatam. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu. Berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyara Quraisy, hei semua orang Quraisy, datang orang

Saya ini berasal dari Gifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Juhfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indah. Itulah salat. Salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Kaum muslimin adalah kaum pilihan yang memiliki posisi yang amat tinggi karena keimanannya. Kaum muslimin adalah kaum yang paling unggul di antara kaum-kaum yang lainnya. Tentunya keunggulan ini didapat jika kaum muslimin berpegang teguh pada faktor-faktor yang mendatangkan kebaikan dan keunggulan. Salah satu keunggulan dari kaum muslimin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan kontribusi, manfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan dari yang bersih, mengeluarkan sehinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan mencoba mengupas 5 fakta tentang lebah menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak pelajaran yang akan kita ambil dari hewan penghasil madu ini bagi seorang muslim. Baiklah pendengar, yang pertama, lebah hanya hinggap di tempat yang baik dan juga pilihan. Lebah hanya menghisap yang baik-baik saja dan juga manis. Kemudian hinggap di tangkai-tangkai bunga yang harum. Beda halnya dengan lalat, yang hanya hinggap di kotoran dan juga tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itulah pendengar, hendaknya kita selalu antusias terhadap kebaikan layaknya seekor lebah. Bukan antusias terhadap keburukan, layaknya seekor lalat. Siapakah yang tidak kenal dengan madu lebah ini, pendengar? Semuanya tahu bahwa madu mempunyai khasiat untuk kesehatan manusia. Itulah salah satu keistimewaan dari lebah. Ia sangat produktif dengan kebaikan-kebaikan, bahkan dari organ tubuh yang pada binatang lain hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Belakangan ditemukan pula produk lebah selain madu yang juga diyakini mempunyai khasiat tertentu untuk kesehatan, yakni air liurnya. Kemudian mendengar, fakta menarik tentang lebah yang kedua adalah lebah tidak pernah merusak tempat yang disinggahinya. Pendengar yang berbahagia, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi, sebagaimana hadis yang tadi di awal kita sebutkan. Begitulah seorang mukmin. Ia tidak pernah melakukan pengerusakan dalam hal apapun, baik material maupun non-material. Bahkan, seorang muslim selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang dilakukan oleh orang lain dengan cara-cara yang sangat tepat. Seperti contohnya, seorang muslim akan melakukan perbaikan dalam bidang akidah, akhlak, dan juga ibadah dengan cara berdakwah. Merubah kezaliman apapun bentuknya dengan cara berusaha menghentikan kezaliman itu. Jika kerusakan terjadi akibat korupsi, ia akan memberantasnya dengan menjauhi perilaku buruk tersebut. Bahkan jika diperlukan, menghentikan tindakan korupsi tersebut dengan cara-cara yang sangat tepat. Nah, selanjutnya pendengar, yang ketiga di antara fakta penting tentang lebah adalah lebah binatang pekerja keras. Pendengar yang budiman, lebah dikenal sebagai hewan yang pekerja keras. Saat menetas, lebah pekerja akan membersihkan bilik sarangnya untuk telur-telur baru. Kemudian setelah berumur 3 hari, ia akan memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah pendengar, hari-harinya dipenuhi dengan bekerja dan bekerja. Tidak pernah lebah berhenti bekerja kecuali jika hari telah gelap. Maka dari itu seorang mukmin juga harusnya menjadi seorang pekerja keras yang amat giat dalam beramal dan juga berkarya. Tidak ada istilah malas ataupun nanggung. Dan hal ini pun merupakan satu hal yang sangat dibenci di dalam Islam, yakni sifat malas. Kemudian mendengar fakta menarik keempat yang perlu kita ketahui tentang lebah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya lebah bekerja secara jama'i atau bergotong royong atau bersama-sama dan tunduk pada satu pimpinan. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Lebah selalu hidup dalam koloni besar dan tidak pernah bersikap atau hidup menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Di mana ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk segera menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, maka seekor lebah akan mengeluarkan feromon, yakni suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberikan isyarat tertentu, untuk mengundang teman-temannya agar segera membantu dirinya. Maka sudah seharusnya pendengar, seorang muslim yang baik mencontoh kesolidan dan kerjasama seekor lebah. Jangan sampai seorang mukmin jauh dari jamaah kaum muslimin atau bahkan hidup menyendiri dengan menyalahkan kaum muslimin yang lainnya. Selanjutnya pendengar, fakta yang terakhir atau yang kelima dari seekor lebah. Yakni seekor lebah tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Pendengar, lebah tidak pernah memulai menyerang jika ia tidak diganggu. Dan yang lebih mengagumkan lagi pendengar, lebih rela mati dengan melepaskan sengatnya pada tubuh pihak yang menyerang hanya untuk mempertahankan sarangnya. Yang mana jika sengatan lepas dari seekor lebah, maka secara otomatis lebah akan mati beberapa jam kemudian. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita selaku kaum muslimin pendengar. Lebah saja rela mati demi sarang dan juga teman-temannya, apalagi kita. Kita pun harus siap berkorban demi agama Islam dan juga umat Islam pada umumnya. Nah, itulah pendengar 5 filosofi yang dapat diambil dari binatang penghasil madu, yakni lebah. Intinya, kita bisa mendapatkan pelajaran dan juga hikmah berharga dari berbagai hal di sekitar kita, dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah jelas-jelas disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala maupun sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat mendengar dan sampai berjumpa lagi di Cakrawala Islam edisi berikutnya. Saya Muad mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.